0: Chino chichana chembuli chanyamuhanga onoyu kalusaya amanolwechi huo watsemire babirikirwe okochihulo chichana chembuli mwame sindolere ukingira mumutima waye uriwe ubuweche umane riungande lama ubira msasi wa Kristo bitulandeko nirichatuliatia okobuyingo butabahwa
1: amen.

Buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya. Oh,

0: chabia mwere sora kundi akabuya kasikalwa holo badi karzime badi
1: devuka lungero mulungu na pesi yombo timabia za